龙眼拜见，那是在因为今年老搞节的，那为了打造的今年呢，过了女中的了过了，刚刚接的在云南一路到处的嘛，那边的农民，伊从那到处内做哎，里面都冒的，刚刚接的会，伊都跑了会。Anak hal yang cuma tahu tu fana wa penuhi, mengaji perlu. Nak kata itu mana? Oh, tepuh rawi. Ah, kata cuma dia dah hitam dah cepai kor. Aji ini nak kata cuma tahu pakai. Wow, je, tadi tu mari kita tu. Ini fana wa penuhi. Tapi kata cuma dia dah hitam dah cepai kor. Kalau mai jangan awak panui. Kalau mai tinggi kau lewak. Kau ni apa yang kau lakukan? Kalau kau tuan lewak, kau tengah tanya nanti tengah hawit. Kalau mai jangan awak panui, tinggi kau lewak. Ah. Kuhuli huli ya kukurogo. Ati tu, atani tu kaki ngame o marae nui. Kuhuli huli, kuhuki maiki hapo. Kuhuka mama atawi titu itawai kore. Marae kia maini, tatawi, tibi kore waka. Kamucho. Kito, kati pae maku yu kutu nga mawai kore. Ah, mutu aja ni cuma tengah tera tu atau kira. Ami ya ugera atau kan? Atau nak berulir? Eh, tapi jangan hawa cuma tokor. Gimana kalau tau kira tu kan awak apa ni? Jikalau wak? Eh, mak aku kerja juga aku. Engar dia wak tok aku tau kira. Eh, kemai lu ya potra ya mo ya tau ya potra tau mai tau ni jika putam mai kira apa ni? Euli tene kula tok wak yali ma hala mai ya noi ya na ya tawi na ku ma mai nga kai me nga ai kai ma ko to mangara mati toru kare ko to ji ka ko lo mai ya nga ri to hana wa pa ni wa ka tok ko koi ko lo mai na to to hora ke ko to ji ko ki utu ta mo mo pai ke ta ko korone Kau tahu kau ramai negia, eh, nanti tohara kau tahu cikok kiu, tapi kau tahu kau ramai negia. Ingat ya, ramai ya, rumah itu aku wak, maya motor tahu, maya tapi itu maya apa ni? Ramai tak aku wak, ayam kau kau te, tapi bau kau maya mak itu, mengarang hati rek kau ramai. Ah, kamu tak aku kau, ah, nak apa? Motor nak aku kau, ek maya tekan itu lagi wak, kiri mu. Bok aku tahu dekat-dekat tu pakai hihi itu kau rey ne kau rey. Kitwana wapa ni kora wak, anak kau macam tawa ya aku. Aku kia macam tawa, cuita we. Oh dah, dia dah kari meter nak toko toko ni om ya, pipi walera ngah tau tau. Ah, cuma cuma nak kora, ada ni aku di mai ya, ada aku ni mai ya. Eh, tak kau muka pun naik wela. Kau rama, kau rata tahu ya aku. Kau tenai polang itu nena. Maka maka nai wana korer. Aku ni langa koro tu wahim mata. Aku ni langa aku tangga wana koro. Kapu tenai mumu koro. Engari, kita kau ekira. Kau tenai ni kau tangga tak pakai. Kau higurang itu mau ngaku ayah putawa, tenang tawa ayah tangga tahu. Pata yang nak aku tahu tene hui naik. Ifa anak aku terang kita awal ni pe. Kalau mereka kau cuma ikut tak. Kalau kau mama eh, ini nak aku. Kata kita mah, ifa kau fana utang ayah. Kalau tu, kalau fana.